0: Hello silmuingisetu wa kuranzeka hoya hoya nika longoloku loo himi ni hela kwa matangu ya mundiali loo utakuna ubeliwa kamatiku ya Canada, Mexico na Estados Unidos de America. Wazina loi ama palisana mangena kachigava chama quartos de final la kula vetela ku amuni lei mikawai toya kama meias finais e kuma haloku lukustako 22 horas jelo mkaya Moçambique. A Mikawa ya França, jingu na Marrocos, jitave ikamba na mitamu. Aka otomelela, utave wakusangula kugangia chitambu, akuya kama meias finais. Alongolokulo mwengisete jesu sangula akuluma kieni kamina ngunywa gezu mgizu aku, Avelino Antonio na Tomás Valoi, akamisasel gamchini. Hoya hoya ani na hemishuvela awengisete leginele. Kalewe ya kambi mwengiseti ni matangu ya mundiali. Nyamuka kusangula makwartos di finale kama palisana la mabiru wakum kama tiku yale Amerika. Ula le Estados Unidos, Canada na México. Nyamuka la kustako 22 horas jalo mkaya Moçambique. Amikawa ya França, jingwe na Marrocos. Itavei kamba na mitamu na iluela undau kama meias finais. Kuvei chikela la akawa wa França, uve utibela na akawa wa Paraguai kama oitavos de finale. Kasi Marrocos, avea baskankali cha hombi, Holanda, lejo hii kama penalti. Akakanluu, amikawa li mbirita nga kambara mitamu, ikakanluu rinzelu wako hii kikingovu kama tiku manyingi la wama lansela kum a bola. Helejo wako, akakawa te uga Marrocos, kuna niva nyingi babeli, lava vakulile kutikuwe nga França, lava tralule kutikuwe nga França, vangwani wave vabela malembe nzaku kamikawa ya tiku ga França, vawelo kubakulili makunu valanga au kombikisa ati uga Marrocos, lejo kuvi gihi kutani garare kutani ga mamane. Wadrich fananisi kuna numbelu wala chikari budia lui abela kum aka kawalili wali França matimu kutani mitalu yula lejwa kum amalemenza kwa jalegi giwabela kamikawa ya tiuga França. Mwani hii Issa Diop mbelu wa sinzaku waka wati kuga Marrocos lui abelile kum kala lukwa kumakumambiri ni manharu malembe ya kubelikiwa au ya makunu alanga ukombikisa ati kuga Marrocos lejwe kuwe alanza tiku ga mamanu wakwe. Kufambeni kakulungisela akakanluu mchukumisi wa tiku ga França Didier Deschamps anaku wa temba akawa wabachai vapitula la wabatoba pitula nyamuka akakanluu ambulu kubata heti kweni ga Argentina. Hele jaku ava nyingi vakolo le jaku vachukumisi lava kutete kweni ga Argentina vatave vavunetela kia wa Marrocos kasiku atiku gaju ga Argentina loku gichapelau gia kama meias finais kutani kakia kanu gumesa inga kumani nika wa França kuwa wa karata kia walou kuma haloku mchai wapitula lui alangilu ya kumakuni FIFA kubapitula hii Facundo Telo itete kweni ga Argentina aseketela Juan Pablo Belati ya nao watu kweni ga Argentina jingu na Gabriel Shadi wa tikweni ga Argentina. Dario Herrera muchai wapitula wa umuni kakia kanluu utangavula makwartos de finale ya mundiali kausiku ga nyamuka lejwe kulanza ahora yalo mkaya Moçambique. Hekava beli akia wa França ka 11 inicial unga tavi uchicha nguvu kalijuta kuna ukombekisa kutani Mekminyan Balizeni Dayo Upamekano sinzako jingu na William Saliba Lomareveni Luka Dini na Julius Konde achikare Manu Kone Adrien Rabiot jingu na Michael Olise apambeni Barcola Dembele na Kylian Mbappe. Kasi Marrocos jenao akabalo wata kuna tira hewa na chima lukuma palisa na masangulili utsamsikili kutani voki babeli vala haka kunene ya hawa kutibaisa kuma loku rinzolo ku chukumisi Mohamed Wabi aranga na Yassine Bonum Issa Diop Halal Hakimi na Mazraoui sinzaku chikare Boadi jingwe Alawi Kasilo Mareveni Brahim Dias Unai Elkano kasi apambeni Saibari Rahimi kasi aka wa Marrocos urinzele jo kungenisa lesho kwa kulavetela chikotela lechi chikala kuchinga seta lenotiku hombe Africa halakanyisa hilembi ga 2022 akawa wa Maroko jugmesele amapalisana ya mundiale akama mesh finais kasi France ifambili kala magumu au ya paliwa ikawa Argentina basi mwingset amatsangu ya mundial kasi kuliganya muka manyuma la malongiselo ka utsali nongele timina ngunywa gezumugizo wako Avelino Antonio Tomas Valoi ave ka usasil gamchin gichile
1: Hilo nkubukulo mintangwa kutisa miji Mundial, Estados Unidos, México na Canadá, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo, emissor provincial de Gaza, na emissor provincial de Inhambane. Ma relato, ma comentário, mi ranjo, mintangu mitagalandjiwa, in qua slesso, cola chitichipsa Maputo Gaza na Inhambane, kusukela 11 ka junho kwa taça 19 ka julho. Ungaluzi, tipati nisitichi swa nyingiti mkatiku, Maputo Gaza na Inhambane, kola chitichipsa.

bale gama uti ya gambo afamba hina vatswa ntasala nimene kulo ri chitsonga na kungha kale famba la tindota famba chenjukona dzwala

Na varazigny 5 minutos mangugasy mangatako tsinja mapoto ya antena nasional e mitumi ya radio msambika kitetsi ya inyambane e mininga ko pimunya FM kapunya 100.6 magartsi bwe romo dropani ka inyambane romo kasiku wa mambe makona nyanga kisiku mitumi kitetsi kinyambane we mana kopimunya 89 megahertz. Nguru wuna mininga mihungu ya mahungu marala pako ko jikati ka singa zi 10 horas. Zi mininga zane sa tsamye sa likiso hiswe lago ika mu ingesi hi tsangana na iku kwa zi mindu zizi zi mindu ka singa zi kunya mana mana aku tsiunya naf nya ngimanya julio

25 graus Celsius makalinga jikati wanruibu wata kumanega uno kudonga kuru wako wana olu uro maguli hano pimisa kungu furumela ngana paru wana wala ni hanido ihinga na paru wana wakumanwa nzirani nuru mngaro jizesu yago wakumanwa nzirani nuru mngaro kaza kumandro kamizora yago kujiputu kese wanruibu unatuka undrendremele wakira kasina ujitondriana jinga tido kumai kura lukamu wata kwa kundrangani itu uku ukuga nuzegire kazi yako yago nene urubota kuhunga kabunya yunu uhungerera kuru omuhongora ku umumaguya ni mada unabana undrendremera kasina tukwana nyisiganire basi bingi simuno kubangala zwa kolbinu saida melia kuma kuni lersu shau kabunya mitsini kulinya batumigele ba radio kusvera na silambu nyasari Aku kwete kete mitumia radio msambiki kubangala atza kabunya gwadi kuru kulisini sine Mitumia tui mana kupi minya 102.2 MHz kagi panigili yao muini masingeni kui Wako imana kwa 89.9 kisiku yamu kwa 89.0 Mdoro panika nyambani 101.6 FM stereo Wai weta funya loro muku huini Wai imana kwa 88.0 Wako kwete kwa internet wamu kabunya www.rm.co.mz Mwenro kutumisa aplikativo ya RM Play Wanrui, uyani kami tumu kujitonga Uyani kami tumu nye zingungwa Mihani

0: tzaki de kugali tigula tabu la muhuno. Kuloro na iguche tikubelega wagu nyambana lisesa kugali tigula muhuno kwa hitaku tzakisa, hitaku hanisa, higama, hitaku ninga mabulu nyumu embi hinga muramba abanya longolo kwa watu. Kabunya longolo kwa watu wa muhuno, unabanga la zwa kini Jeremy Francisco na inyugu kini hungole na hatabu hina kuresera silu nyago tambe.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kasi kuga kupitisa longolo kwa watu mwingisi kanga izutiku chizu. Kupeta kamu kupitisa kugu rosana. Aba hagu rosana kasi kuga jizimba. Kugu ugu longolo kukuresara kusizimba kumogunyuba imbe. Hina rosana kasi kuga jizimba jeji ya leo crazy kumogunyi bigger boss na kukawo kanyiri gindundi.

0: na uromo mago higisani hihi sima magasi nyigitendri yako kuhu hingaru kubela nrani nya longolo kuatu kuwe weza kuhingana kurasara kambisi zimba nrani nya longolo kuhu kukaji katiyeji hipeta kambikasi kunga kumba uwe muingisi umaneka kunugu tangani samyaka kuka litugula muhunu lulinya petekasi kunga kusubela kamu litugunyaradi hambari ketu matoma nyima kate kwa abanya uomi wako hambari ketu nyi abunya silusako umaneka kunugu jira kumogo nyugu suwela miyakanya minji kuka ulandrela hibonga kambika uwe muingisi unga maneka kunutuwa jitendri yako nuromu kuka gunze nuromu kasi kuka merkado nuromu kasi kuka ulanganyaku tumijini nyawuka na yuku chetu simamanyi etu anetu kenu hila kubangaraza kuka ulanga wogo ugoromoku muingisi muhunu kambi hirambi dikasi muembi moyo kuwa hita hingira na imaburu abanya longoro kuwa watu wa muhunu muembi wa umu gaya inyambani kukali sini kuku longoro kuu wako rambaka siva embi wa umu gaya inyambani hile gali jidi kambi umu gaya inyambani karakasi himana muembi hinga muramba kuka elitikula muhunu hinga simu njika sigulanga kuwa hingira na imaburu hina beta kamu kengapu ya jizimba jimweju yae kukulanda lakasi hina taa bela ndrani ya maburu ni muembi yoyu kukaji katijaji nguli ni hapa kasi jimweju nya jizimba yae
1: Let's see it.

0: Ejika si jumweju nyagi zimba cha muembe hikunayu ava hinga muramba kasi kukali tukula muhunu kukwa hita hengela na yu umabulu. Kanga izabanyigane kizu kini hilegali jidi kasi umugaya inyambane kukwa himana muembe yoyu hinga muramba kukali tukula muhunu. Kukwa muembe yoyu hinga muramba kukali tukula muhunu. Anatazi ganele kuya buni kuyi akutaku hai kuyumani. Kukwa jikati yeji jikati nyagu basi himuni nga ura angakitu hoya hoya ava radi musambichi. Vaingese kasi wa mkabunya kutangale hambari kitu wakui redi kukwa wapwa mabulu hina kira kunaku hina kitu hoya hoya ava radi musambichi. Kupera kamu hina peta kuziti kukwa lina kumani.
1: Lina kendi Black Z. Njivele kwa mungia maunzini. Urumba kushangamu. Mashi kujikati kia yoma nekana inka umu si dadi nyomba.
0: Kizu kasi muembe hinga muramba ava kanga izu munga mupa kizu. Njivele kwa kasi ya district ili ya jangamu kukwa bairu ili ya maunza. Kuhiga siku nai ava kwa kamu hengela nai maburu. Kukupera kamu hinapeta kuziti galina linya Black Z. Black Z lina lagunya mapasi omwendo lina nya uimbi.
1: Black Z lina lagunya muziku nya uimbi.
0: Kitu nga embe kasi kuga lina lagunya mapasi kumani.
1: Kini Zeferinu Ernest Gyamba.
0: Zeferinu Ernest Gyamba. Elinya u Black Z udilimana hai kwa ulitendra nya utumu nya uimbi.
1: Elinya u Black Z. Kanga ini Black uusivala. Kanga iti kuvalandi. Ja ini nduwana uzi ninga lina lonya kini Black zinyi zini nga reference yangu kanga mulande. Ntao avunya Z, nyididusa avunya Zeferinu. Ntao nye zeo pata kini Black Z.
0: Black Z. Ahuru, uru ugu muembi, muli mamu gangani, wakutidu wangu zuku pani kue Black Z o muendru kue Zeferinu.
1: We magumu hunu. Ili nga Zeferinu jaka lutumi.
0: Lufuvide.
1: Lufuvide.
0: Ulubasi ilileta kuchili nyao Black Z.
1: Ya, watsabu mutaku nyitika mkoloni ya Black Z.
0: Black Z. Gaya basi wakarana pwani kue Zeferinu.
1: Yeah.
0: Nga kani alakasi kukaji pungwana jenye nyao imbi. Juku peledi karini. Hambara kini juku peledi karini ya manu kwako. Uwa umane kupera kuembelera.
1: Yeah. Jipungwana jenye peledi kutepu. Uwa ushkutarzu muzika za Big Boss. Bawitu. Man. Entao. Karani zuku onguzi kamu ikana nyembele nye repetir sempre. Entao. Ndiya angu nui adu putikini sasumwezi kisanga bagira nui. Entao. Veshu mweyo akufidaru kumuchai moyo hango bagira muzi. Adi kufidaru kuboyega shu bagira muzi kanyape. Entao nita yipo epo. Ane ni dukore nyebe karate nyongo nini agravar muzi kanyape. Antini uulinga kwe mbago.
0: Kituweza kuwe mbelela uwe handa era loru wako.
1: Nada kanda era loru wangu.
0: Kasanga ugarazera kukaji kadiru nga tapohelo kumonyu unya logore ku embelela kukawa nga takanga loru wako. Kuya tepa wakona kambari kiniri tembo kalama nga kasa nalugule melela.
1: Nada kasagaraza purke nyango dini ndi yangu kingista nga banayemba ya kukali. Chadu unyini ngiri zi melodia sa tabu ya kasa nyi garazeka mngiri zizi kwa yemba kamu tiku nga hongo ya yemba nzimu ya pe.
0: Kukawa mwakamuni unga pera kasi nyitumu unya uimbiliri.
1: Nyipedi kumahiki sinya 2021.
0: Kitu gane lukuwe udurumwa luluru nyaku hongora uya embelela. Uyumani haigasi letra kuwa uizega hongora na yu hongwa tepa.
1: Ya letra kama hindi ikriyaru kama nyenga. Bimpasa zedo kundi yangu. Hongoja ya embele.
0: Muimbi narumu wabi. Muimbi de narumu wabi likizi mba jaku nyaku peri.
1: Muimbi narumu wabi.
0: Kukujera kukama mwaka ulinya 2022. Mungu emba kumoko o muendro. Mwaka munga tadiga na nziana.
1: Mungu emba kumoko.
0: Kala ulu munga kuemba kumoko.
1: Nada ulu ndi yangu amane gide na kuluza.
0: Kwa nina kubanda luzi dendri yako kwanga veti hiva ulinya kukwepa. Luzi dendri yangu aninitiki nye ema kwe mbelele.
1: Nada kanya mana ena nye ema. Ndi mana yaka muna nye hongo friend.
0: Nga embele kasi kuga sizimba sago, sizimba munu umaneka kasi nukuparushi.
1: Ya sizimba sango nyiparushago. Nye emba kizomba, marabenta, gospel. Mapiano, putikini, satisabu nyingu sitokari.
0: Uweza kwe, uluwe nila kuwa kwe mba marabenta, mapiano, chizomba, nyisimbi yaba unga kanilaja nyisidiba jedeko. Uweza kusizimba singa unaso, kukujera urachunga pera chuku emba, kala mwaka uunya 2006.
1: Ya, kainanga skodo huu singano maji vindi singubo.
0: Vindi singubo?
1: Usisomar kainanga skodo maji vindi singubo.
0: Weza kujizimba nyizimba bobu, itipu ya ajo omu endurisomu sigoro mkuga grupu ana, sigu ya itipu. Karatu ndasura musirarunya isunari kizomba, sirarunya isunari marabenta. Oji mwejinji mweju itipu
1: ya. Ya, kizu kamu ituma ukizu, nyo kusuegeze huzu grupu. Mi kizomba, kizomba kuwa marabenta kama kuparti ya.
0: Kitu, kuweza kurepe kambu ngwemba?
1: Rwepe, rwepe, kanyina ngali panyisi embe.
0: Uwa kupalo kukuhana, itu hana uchiduka siwa, rwepe, o kuzini ngezilu mnyako embe rep.
1: Epa, nyingasi nguzi nguzi nguzi manu mutu nyako anyikute zepara kuhongo ya emba rwepe.
0: Kitunga embele kasi kukatumu agu kujela 2021 kala ulu agu 2026 ungu jimbia karini, ugu uchedzi.
1: Nyinakane kene tumu ya uimbi ungu karadza nguzi. Mwashi, pore nkwantu, epa, ungu jimbia kwa adi, ungu jimbia kwa adi. Sinzombonya singu manega mwashi, epa, kasi zalilisi ngigira unyi disistiri.
0: Kitu, uganeda hapa kuwa uhiresera yizimba nyajipia. Yizimba munu unahingago kasinya isinya sipia kwa higipu hapa nyiwa ingisi.
1: Kinyo gani kuzishee.
0: Ngulene hapa yizimba jeji. Kukwala ndela anatahini nga chamu selu paduwa na nyakui aru kujina na hapa nyakizimba jeji.

0: Ngathumwa kunyawo imbi unengamanika kanukira simoto kuba uhakaniso umu hamburger umukaya nyembani hamburger nyuba vanze kaya nyemba
1: ha nyungira ngudu simoto
0: kidzunga imbe kasimalanga ungangapoha kuga ukira simoto
1: ibwede murombene mashishi agustine dukumbana ya mapaindana watsabu kamingo gerar
0: kids uri hakwa karini maranga yaye
1: vanya hakidu wade vagode tumwan
0: hawe chaza jikati aba ndani ya mabulia ya wana kitu kama jikati ya ku hitutuma yo munye gavapa hikidzekago mu embi nyu embi okupindra kasi ashamura jigava je awe jigava nya prato preferred aba anga sudu yu mu embi habata kudzitu kwaye ya ku mama hikisu nyu mahiu sumana kujebi jikarangwa jidokorera ku hodza akutuma pakaranya sumana ku mahiu sumana kujebi jikarangwa jidokorera ku hodza i ankodza kidungisera kuba ahe chamusera au jidungise karini hinago aba ibwatu ingutiketo ba embe kokupura bakongo olunguzo enga embe kujebye karango yodorera kohotsa
1: eniyo kongo tukoda mathapa mathadwa dzindolo kamwade
0: chinzi mathapa yathadwa dzindolo ungaza madongisera kona
1: niyo kodwa umadongisera
0: unamucha musera muingisi idzimadongisera kuchidzi
1: nyina zama
0: handi kupeta kuzama peta kumucha musera makudongisera kana kuti muingisi kadzita apeta kuhivulera kwako
1: nyina mucha musera
0: unamucha musera kongoli ndikasi hapwa akupura kare ni mathapa mu embe inga muramba kuka itsukura muhuno enga embe wako
1: Nya upeku zega domu nyongo kunzinya hawa mathapa nyuya nawo inta marukuta liponya na nyima rukuti ede nyima tselega ena nyuko rama go kutanganya mago kumararu para mbita kamu para kwene kamu mbita inta unu 4 kupitis nye zinume inta nyeralu koko niveda na nyihendi zinume zango niveda nyihotalu koko nyikulunge zinume nyikurunge nyikurunge Sivia, Sivia, Sivia, and all Tedzindol Jango Molen Tekaldo. Sivia, Sivia, come in your ceiling, oh, just born. In Sir Rewards of all as young, but then you tear as young. Nilinga kamuwadi ngupa kamukini ya obo.
0: Matapa ya tuku udungisera wohoza nyumano, wohoza wengi kukumagora.
1: Na hada kanyo hozu nyenga, ambaro wangana, ambaro familia ya tau, uyamana kwa angu hozu.
0: Uyamana kwa hozu. Kuhutu ka homuga jikana nguja matapa, kujibi jimbo kudogrela.
1: Jiginya nyanganga.
0: Jiginya nyanganga. Ani jiginya nyanganga kwa kudungise.
1: Ya.
0: Unatai chamusela si kukali mbili chukuna tako hapa, utahingila nyi itu kambi mabula abanya rongolo kuwatu. Kukugu jikati jihitidu muhunu. Umwari kambi jimbi katinya kuchamusera kukujopulwa karani jiginya nyanganga ahulu hapeta kamu huziti kukutuka lujele mutu kupeta kuramba wajira jimotu anga kumana kasi kukama chinga mutu
1: ya sopu deku nyidika nomere yangu para facilitar kunyimana
0: chizu ganera nomere kona
1: nomere yangu 84 45 09 500 nina pinda gambe 84 45 09 500
0: Malitu tira kasi vachela ne vako habari kini dzifanza kukulipa peta kasi kungabatsi
1: Malitu ni nyima tsiya vangana vango ambari gavali vako la mitungo yango Wina go vana continuar kupatana ne ni va continuar kunyi dumisa andika mu nyikusega
0: Kujebe zimba nyako hiduka chiju abanya mabuliato
1: Ina duka kinya tumbo wa Rusia nyama hegana wa Rusia
0: Chizu, nyama higena wa Rusia, yizimbaga si hinga ni wakumu imbi watu wa hipalega kiju abanya mabulu.

0: Unapo Nyama sasa. Nyama sasa.
1: Kibonje deka uye mwingisi aba uibangala zaka sindrani nyama buli atu henga mudzekako nyimu embi watu henga murambako kuka elitsikura muhunu. Hidupo waka si mahi gisu nyama buli atu I kikatini yu jidihidika ndrani nya longoro ku watu. Kuloro himwaru kambi kasi jilu nya kujire. Himwaru kambi jimbi jikati nya kuchetu henga enge zera kwa hisimama nyi longoro ku watu. Hinapetaka munga tatisa kuli goro ka uye mwingisi nga mana kano uibangala za ndrani nya longoro ku watu wa muhunu. Etu kenuna iku tembesa kuu ya kasi kuka sumana itako nyumbi longoro ku. Na iku chetu simama nyi radimu sambiche kuku ingari nyima tsangu nyamanje kuba igoresera kuga litsugura muhunu mwingisi abanya rongoro kwa tuwa muhunu ubangala zidu chini Jeremy Francisco na nyiku chini chau chau kala sumana itako nyumbi rongoro kwa
2: nyumbani nyumbani ay ritmo ay ritmo ay ritmo nyumbani ay ritmo.

Zazet horas ni 29 minutos, el samang. Alu la vaja ni kene juchu, atsumera ngoku wa usiku. Va juchu a kene akua dinga shadi tambo na vaona va hidinela matimbo. Vanguan va tra kuta hibela, vanguan va tra kuta hikanga ngisela komba ka el samang. Kambo chila kuta nusela, ngono ni mitseka ronga tini usiku. Ukoza matinzela tako ni kanga ngisela. Hila kumana Serge Miambo ka yambi. Achi, kubilivila kwa kukufana ni ditambo kujihuma. Na kunichona ditambo nichihuma keno neonga no kuona kubilivila kako kutimbilelo yakwe kambi i Serge Miambo hila vetila mbime a 18 hora kasikuta mana mahungu kuntumisano ni antena nacional.

Reka 21 horas ni 53 minutos kunga hekali fanele kuramba Armindo Masingi ni longoloku wali tia lana kuni Armindo Masingi ni mahungu ya provinsia ya Nyambane kasi hiye nanga hengele tela longoloku wala hamadutini. Hitakulosa nyana hili simu mungana mwingi seti na henga sichikelaka 22 horas chikatile chihi fanele kuku kuhengeletela mahungu ya provinsia ya Nyambani ya umbiri kasuganya munhla lirimi la chitswa. Simamo wa wingi seti ginani kamtiri ya hina chitswa kasuganya munhla.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Izona mwingiseto wa kurandzeka seta wa chigifamba hetingela tineni a Moçambique zvalezvi hika 22 horas chikati chaku kuma mahungu ya província.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Izona chikati chama hungu ya província na Armindo Masingi.